0: Triple Duke. Ashkumuk.
1: Triple Duke Ashkumuk.
0: Triple Duke Ashkumuk. Ashkumuk. Правильно.
1: Triple Duke Ashkumuk.
0: XBG Gamer Forever.
2: Радио Triple Duke навсегда. Ashkumuk Forever. Такой расклад.
0: Да.